Si ibu si inak beia ka imua. Ibu si inak beia ka imua. Ibu si inak beia ka imua. Pecusuk ak namun basi.

Yava eo machano Yauke shaki ae pema Namah nanamu syangwa te wat